kang as kis kang hil wis ge chek ndem ndem ta ke di ag chu ge sen u de ge kan ke stem ka tang hochi ge november ge kwa parte ge chu ge de sen ve ge swang ndem ndem ta ge 500 de shen de alma mal uni sa hana chi khona he ya kwa sa ya ti trin ge kwa de mi n de hil wis tin ge chen kan ta ge di a pa ga kham ko hu ko len ge chu ve ni de ga chi ga ya tu sen ko len metropolisa ke kwang polisa pa ge chu komar shen kwa Good party, kalau gitu aja capture kuna ke metro kuna kan gitu gih ya, kaya etlon kan kuna ke kapu kuna kabi party ingki stem nangka ini twin dawa, iki vena calo nih ke capture kuna ke gane kang iki 4% di stem musika. Good party gitu gih tahana kinta ke bread hero nak ngapa party layer apa trisa de lela gitu gih hana bes ke kon hati tuh sih uskanya oh party nasional force terang macio kuki kinta ke planisa ngapu gitu gih kue. Ya ke kama kui da sheng da ke ti ti na tu sheng o ma li kui si da ni ka al jamal al partai ngani kwa ngungta ke esli mama ya ng hea kandidar ke Johannesburg ki kona ke ngau sheng ke tu ging sheng ke stem klang kwa chi partai layera ng he ya genik hendrik si ke tu gi te ngani ka ng ke tu si ka ng ke manifestai ke tu ha oktober ke ya vruhu Mendrik saya kena kerja usaha ini tujuh sengkon ya urut lagi problem itu tangkung yang sebenar kuna. Yang kena al jamal ke ya parti yang kaya kau yang sebenar macam yang kau jalan kerja kuang. Tak usaha sengke metro kan kuna kita yang kuna sewa kuang. Mungkin fasi. Weta kau ya bisa kamu ke Filipi us ke kap kuna tujuh sengke ngok kerja kan tujuh kuangke tujuh kuing kuang kau jawab ke kalau kuang kang ya aku lalui sisa seng. Tip kaki siapa sih kang ke mana sesaka kan susah kamsui kanu sih kulagi sih usik kulagi kuang terus kap polis yang masa sekilé jante ya gitu sih kung tak kau nak kamsui kuang maya kaki orang sah gul kamu kaki kang ke kuang ko mami ngeh wah siapa ke farim kulagi kama akhirnya dia sangkun dengan SKFM

Exka FM 107 ngxenxeke nehamba ngomkolo waqhaqhawa gika 17 gika yalfu ke radio skfm yarama kwaqhamela kwa joke star lakho manqinqinqo mqoko una khoyi wolini nesam program manene wa civic komtimo xa teca mqomo singe okhuna ngoku singe qhumukho iqancana tama ngamhe yancinci yidingulo tama qhaqha ngamqhamo khuno wa askola buku aguqha ngancinci dirhan sulawu qhasula bu unga dirhan kula tsha apla a ngicwaka kakhwi ke sakhwi yathi kangqi ngacwangqi asikula buku kuqhala nqulo ncuwa qhaqhanqi kohuna kangqintsu wa kahahawa ncawa nqhwanqa kakhwi dama ahitirda ncahitirding ncwinqa asupra ncatsingdama ncwinqa akofile ncatsing lepani kawula ncimpani abuku tshwa gana hancidirhana asikula verki dama nca o a hezberkien ha skeka a skola khuna ma ma ngudi ya bun kusung ke last vege kha yo skola vege da vega chik din khim bun heto ke da tam 3 and 2 da khim ko quartal 3 wa fa da khadi da 6 de october ko heto sulanga quartal 3 kangula gi e quartal 4 chik da bhanne quartal 4 chik da bhanne ma nchi quarter fira bhanika quarter fira wa quarter nina e awona a last year examin awona tal a last year examin ma nya wa a hegea herhal te hegea slakh gea tam kum hito ng sulang ka kutu khona kan he ka kabachi ta chila gama batinam chi chila gama batini wa herhal terhal kwachin kumchi lo khona ga tshe khona tshe ding khang sing wa khadi wa kholo nga dia kha de pani mko sing maxi ker hu o hu chi ga tlo khona apana tlo khona ga ga o khona ding apana tri ko ula tlo pana tlo khona tene apana tlo khona sa tlo khona ntwa ke reporting nga tswa slag a sing tshe ke january to december ko December to January, that's in the general high school. January high school, December, on a reporting, a coagir hal, mamma, a reporting, a coagir hal, and he told me a cartoon that come here, as in January, December, I can't go a 12 months ago in high school, or 12 months in quarter and a lama. And Sarah Halma, as it's Ochi, are putting Kusum, Kuskla, Tutum Kuskla, Virki Kung. Untuk alfa madam kita masuk sekolah, pani selah cuan, untuk dah kerja jasin Disember sa Januari ha, jar tak dah, dia mana jar tak dah, kalau dia orang Januari ha, cuan, dasin untuk alfa sin Januari sa Disember juga kan kuah, quarter 3 ni nafa September ni na, 3 tu inda quarter 3 fa, so quarter 4 bukani, antara dia parvi dia, angkala examine ngangxogiya masukula ngangxogiya viki tsa ngaviki ngui examine abhanda kusina bhani ngagxaxa examine ke November taka nene kang kusung ngumplani ngagiya a opsomang e yakwasa ke examine yachigiya quartal firi nene kang sung dirhan askola virki sulah sekolah am awak sama la awak tuh sang akhirnya tu tuh sang la awak pani asing planning kan kau sing abuku sing afirki kan menirof jefri kau agni cian ni negara belanggri ki cian ni negara agi eksamen sing ni negara merki u memberi tuan ni negara ni negara engkau awa opsi mengeng ni negara kapani ada ki abuku gawe gawat kahdi lungsa kahdi gawe gawat lungsa kahdi gawe gawat lungsa ni kalang kuara audir makar dan orang ni a opsomang gala opsomang hatam to opsomang gala ha makleki ki a ketruwa ngulungsa mpanda tini ngungo a roster ngagi a roster wako e deti gini sulang a phone alarm at ngkong a phone alarm gini deti a alarm at ngang hang heto alarm at kagani mapani malungsa apani alungsa lang heto gini apani abhaning lungsa to apani alarm kagani pala alungsa ati dekho lungsa wa ta ngagene a ngasi da malungsa chang
udah malong sacang, gue udah malong sacang. Kalau nak kalau kalau titi wal kabur tu, aku kumpet tu lagi. Gue sunan malong sa, gue gitu alfiris sunan malong sa. Gue kau dah pelak ah, dah long sa tu ngawat ini, apa nak terus cut ini, titi at apa ni, kau cut cut. Kau gue ni kau pelak ini, sulah sa cut, meskin tu alfiris ganan, cut alang hitung ini, kau nak gudas nak terus cut, sungai long sa tu alfiris. Mungkin gue tu nuan gue hati ni, tak mungkin akan ya. Tuaraf jahat tak akan ya. In iri. Gue macam cakap, cakap nak kulang ni. Kau apa? Kau gian mera sulang. Enggak bukan ya. Mungkin fear iri. Kau ingin halung sa. Dia macam fear iri. Bukan aku ingin halung sa. Mungkin halung sa. In ira of halung sa. Tuh ira. Nasi. Dirahkan akhirki. Nasi mungkin fan akhir gani. Of akhir al. Adir kan afir kiri dihar tak meniti, karena tiada kelad nak kuasa. Dulu makan sah, acuh meskin acuh tiada gan, acuh wacau, aku mungkin, anjing nanti nak ada ni afir kita nak elung sa, kedir kan mau afir kita kek kisah anjing nanti ni, tak terus guna gahla. Tak tua tak tu, titi dulu tak tak ulung sa tu afir, terus alus tu afir, agut nang huat, agusisa tuat atau, askola afir kita alus tuat agusisi ban, abrain kini hingga. Dah nurahat, acuca. Terlalu nak mursa atiti, kita orang lulusan mursa atiti, aturan mursa cuma atiti orang lulusan, cusa lulusan, tua gian ni. Macam belum heng, parm heng, masih nang opsi nadri, tua gian ni. Feralang feralung salang fera, masih nadri agian ni, opsi nafir agian ni, opsi nafir agian ni, opsi nafir ni, kita lang fera. Kita nak tu even para kraft ini data sena, ngas sena ke lang fera. Dan fak anu ra para khraf ka par miskin fir para khraf anu ra kha depan ni sulang alu salang fra ngalang fra ki miskin tam cha suba ya ki khaski dinisi ya ngalu sa lang fra tot kala tut ngal khaski dinisi kata tu lung sa lang fra ki kala ya ghala kala ya ghala kala na cicata ngal lung sa lang fra ni lang fra Tam cha supa igala, istik tam alungsa alang frangui. Duit hikam alungsa alang frangui. Wan lang frama, cha aku agak lang ini kang, lang frang cha ini tu tak kait ini jelah henti ni. Tepapani akala tu lang frang, ke alungsa alang frang cuma ngunggalah. Cena lah udah alang frang, tu tera festan, of akala tu hikala, tu alfiri. Alung saya, cuma gagal. Karena anghitung cuma anggagal. Aku ya fani akhirati sekolah fakalah gagal. Datang tengah itu aleni gagal. Frak in in pin in kay skin juga cu gagal. In hati orang gagal maskin si nadri gula. Si nadri lang fram cuma awak nak hati menghantar ke burung gagal. Awak skrif gula. Kau gagal dini. Dalam fra nur khapani alung salang fra meskin kam cha supa alung salang fra nga gala lang fra lang hetuan nga gala lang fra apini agla anga apini apini da muni nga u rang nga apini soner ugu apini duwa kinga tia nga nga nga nga tia ma ne koma ne kwa ne kona nga sulang sa ilung sa dang nga lang fra nga hetuan ne sulay gu pini gu pini nga pini nga gala apini da nga u apini da nga u akatru da nga kama kwa ya Kamu ni nak gelat nak cuci nak kredit ni, agatoh ya. Anak tu mereka cuci kan ini kalang ona, resulting sing cuci istilah cuma kau lang fra. Mungkin sing netong sulang, cuci cuma kau cuci. Anak tu resulting ogah ini kan so cuci kau cuci o. Anak netong apa tu resulting ogah ini. Mungkin sing tweet a examen ini kan cuci gue, o quarter firi wa. Ambil plantong kaya, nak kredit atau api kaki. Examen ini, kau cipta kuartal firi, ngapain awak hari tiga ya? Yang kosam kosin itu kan, untuk ngah kau program.

ska FM 107 ngakini ngena ke mntase amsafite ncina ke igicamtsa ke qoma ngachungeke mile it's what deep sane icamtsa ke thimbo emtsati timo kwacecwa ke thimo dite qamtsa ke nihe monita ke qoma ngachungeke emtsawa la ke ucecwa sinike emtsati ke ngqoma qhamwe icamtsa saki kawisi icamtsa ngchukisa ngola qhamtsa ke dure emtsasa amtsa ngqometa ngeceke yakho ende ngqomke iqala icamtsumay ke emtsawa la ke ucecwa kawisi ra qhamtsa ke mtsatu to somtsa qamtsa kawisi emtsatu icata emtsa icamtsuma qala sesinde ke emtsa bola ke aqwa he album ucake qoma ngqhomke emtsasa ke titi ka qhamtsa ake ya dreri emtsasa amtsa bola Reserve saya si kukuni ini titik aku tak kau kalah cakap cuma dalam sesi ni yang kaca mungkin kau bola ya kalah cakap cuma kau awak set fanis stylist tu dala sa Indro kongola kalah cakap kau bola cuma kau mungkin cuma kau cakap cuma kau dreri cuma saya kau reserve sa aku tak kau kalah cakap kau dalam sesi titik mungkin ya aku tak kau cakap kau cuma cakap cuma kalah cuma titik mah aku tak kau mungkin kau bisa kau cakap cuma cakap pasim cakap tu semua ni aku macam tu kau mengapa Vincent itu ni kalah Saturday dah. Aku ngam sari kalau di nintin deh. September mah tu dah sinsin tu nanti kau sinawa. Mesti cam cuma kalau mesti titi sih kalau aku cua awam. Mesti tu dosa mesti titi ke dri. Aku ngam sari mesti sam sam bola. Lagi mesti bola faham sari fikir mesti titi tu nak cuma tahu mesti program mesti sam sam rumah ya. Kui dah rumah kaya wala ngam sari. Kaya wala tuiri. Ngam sari sendiri tuiri harta ngam sari dah sam sam rumah tengi. Kaya wala kontrol itu kaya kui dah. Kaya kalau cam cuma ada. Kau sih nak ngam sari mesti sapatu ay. Mesti titi mah kita ni out kat cuma tu. Kalau kaya wala ke atu tu agam sa kau sih kena kau agam sa oh agam sa degi sa sing oh cewi sisi ke he kalam sa kama agam sa ke kau cewi sisi ke pasi kau sisi ke enzala kama kau sisi ke to kama awas sing aman yang kau kaya kau sih nata ama kerah kita ke kau eh anu di tau kau kau eh ya harus tanda kata eh cie masa titi aku kau agam sa kau lagi kau cuma kalah awas apa tu masa kau degi kena navi ke sa kau agam sa borai anu masa kau cuchu dan masa sing kau lagi vir kau tu masa sing kau mengusung ke kau sih kau masa tu tu sama masa vir aman yang kau kau sing kau kene titi kundo wala kona ram sa akam kama msa kabutko msa ka wisi gana kwa msa ki kalat kam msa ka wisi giti msa bola awut ka kwa kuma ngay da kan kan msa digi msa tutu sang msa kamsa digi msa titi cha kwa kwa ka wisi gana kwa msa digi msa tutu kam msa wala mkri msa wala makrehe ka wisi giti msa kwa kwa ya kwa muka ka wisi gana kwa msa digi sapato kwa msa gati na kwa msa kama kwa ya yang pasi msa sang ngay kakini ka wisi giti atu kakana nabi giti wang atu atu sang giti ati sang atu makrehe nsinga ke tige he ka kadzela kwa ramza sinigi navi ki kwa chwanga kawisi siki ya atso au kawisi ki apala palaka anga tige ni sonaka kwa tige sonaka kwa ramza sinigi kawa vege ya chwanga tewisi ki nangang tige akamsing atibde akamsing o atibde kwa ta sonaka ki kawisi ka nama amani kwa awudzela kwa da sonaka akamjari sonaka mtaa saa kankui ka ehe mtawa longsa kam kuma e ha sona ka da kuse na kam satu tu sing kim sa titi ma ga kau ka kom sa kwa kong ka da am sa fiteng na ke sane ka kam sa wa heaven's call my name ki kala kong mai.

0: Askis, tak kau cium sika ngsen taki bunga sih sedetik ngomong mata sak detik ngtaki kau cium ngsa aku gigi lunggi sak gani kuna ayin sih gitu gengsen ojala ujuk kesiap gani kan. Kau aku tina kau yang kali ni ev ev ke ngusua mtunu ke inen dampa ke nur ke derban kan ngulah kurpi nguhawa mtunu wi gitu gita gita gitu gya o masuk gani kau adobe village kuna kau ye ev ev Kau kau sengat tu gila, sengat sengat tu aku jadi tu guli. If if we engkala kau gila ini dah, kau nang kau hanai parti yang hajulis malima ke, kau tu kau hanai tu se. Ta if if we amade kau tunu, kau tu gila kau ngaji cikang dah, kau tu atau kau if if we saya kau ke hanai kau nengka, nanti if if we sam tunu, ke seng ke amade tu se kau kau engkala kau paling ngaji polis kau tu gila kau, ta tu se asal kita kau seng. Ungi fasi, si dia kita itu si dog kita, kita dah waksa. Kamu ke Erin setakat kui kita dah ingat tulah suapu, kau sevel kita picture masih perkhona. Si dia kita dah waksa ya, cukup kau yusi. Udah kau mungkin kau itu nampak ada dah kita tulah dekut kau, kau sengir sengir siapa kau fiarcin kau kuntung aku nasten kamu kula. Kau cuma tuh dia tak kau faham cuma ke akhirnya macam kau SKFM.
1: Tuwe ire amako tuwen der tak menete jinje kwa XK FM ki bori teo dri iri kwe kurusena te kwa naka a dri iri ka te ki sporti te kwa naikim. A NCEK ete toi koma gwede manta se ngo o komitie ki te toi kwe a andile lungi sam kwe he ngo ham aho iti ngo a ngo Nelson Mandela Metro si ki koro kwe ki amatebe ti kwe en hofo nja kuwa ti kim. Mantase kariha ki oskapu kisi ya wata a NCA he jaroma ate awasite kamsika mukunda koro kwe November kwe ema. Kwa makamsika ama

0: Yeah, mas sibda gida kiwana fast kuna ke moment of silence si agida umhumesing he kiwika wait what we see getan ke do ke GBV what we see getan ke kawira mas bola sibda gida ta kumisala ta masing sibda gida Richards Bay gani kuna mauna kula ke keeper number 22 kula gya Mtali number 37 Makalala number 22 Mabuya number 5 Sikakane number 25 Mchineka number 24 Gumede number 30 Burns number 27 Klulu number 77 Kumalo number 19 Njama wait the game first 11 year get Richards by Gunnar Masun say hey coach Spini so then you get Okwa great Masun kwa dan makala do sing papi zotlwane coach papi zotlwane it's the game akwa shikukuno united kola kya putelezi number 28 kola game chibi wase bola ke kwa wase cardoso tene gola na wase bola ke de chukala kwa spani tsaki akotla kwa Richards Bay ke bola waka Richards Bay agu bola ra gera agu mikama kunga bola gera kun kama kwa aten di rechi ga shiku kone united kinga cardoso okira kutka o bola bola gera ndo tika penje shiku kone ke bola tena ga chola ngum skill stickal tene gera ngum matse bola ngang ra kucho shiku kone ke bola waka Masuk bola gerang nak ada ko kerja sokong bola dan gerak passing ha long cross dan gerang nak ada bola gerak gumat eh lain kuna Kazim bola dan gerak dia tu Richards Bay kiwa pet with premiership dan gerak kuat ibu saya anak kita bola wami aset fans dari totala ke Andrew Kapi fixing gawat natural gong kalau di sokong kat elgam kuma radio FM owner ni siapa mungkin ni kasih bola gerak kuat eh bola kuma salah satu gerak fasi satu wajib kamu kuna gerak kuat supporters gerak dan gerak kamu kuat masuk bola dan gerak tackle from behind Richards Bay player Klulu ukagwe kamra izde okuya kama kwe singa kone kolika bola ngan tsela kucho singa kone ki bola waka yuso kama kwe kwe zitana SBC sport kwe masam tali nga wa kontali ege kwe jam ke kala kumpo kudi hentinde September 2027 join down sapa dun kuma dene bola ga kwa singa kone ki bola agu bola ngale ni kona maso bola kana ngwa singa kone united ki waka throw in number 28 yegera ngwa bola Kazim Kazim go bola dangwa bola dana Kazim wa one touch two touch angira gumina Richards Bay ki bola dira ga Richards Bay go bola dangna kada pasi kama ko masa taw masom kanda ngwa kambu kuna sapoda sangira age kama ko atta kama ko Spanish ngetang bola gira kanka mo Cardoso o tu bola sugi kone ki bola dana ga go bola dangna kapet wo premiership tan angira ko princess bakogo stadium kuna Durban masa bola gira kanka Cardoso go bola da khwa go du bola da tete nga leni kona kize gilbani go du bola da Cardoso go bola da tete nga leni kona long cross bola gira kanka ma ke su kone united ke bola da naka au sho du bola gira leni kona skills ngoma tsaida bola da kona su kone united ke da wana kona Siku kone United gira wana ikona yarte kona na kadura sun kone magira na kwatre atu na tega penje di kiba ma safe bola basin olik ogira tu kha bola ga penje atana dura siku kone United kiwa kudu bola tega olikona siku kone United go bola na kosi na kada pasi kama ko olik odi un kha bola ga penje Richards Bay kiwa ya tu kha bola bola gira tala ni kona bola ngwa ngwa siku kone United ke bola ga bola gira kan kama ko ko ko kala kam kuma gara du extra fm monar nsewa ngo ne kha sate bola gya kwa tre Richards Bay versus Sego Kone Princess Makogo Stadium ko da bola gya kan kuma ko ingi hanam ke bola mi set fans Charles Totala ke Andrew Kapi fiction to na to agongola masa bola tena Sego Kone United ke wa tackle ngom ga tre bola free kick Sego Kone United ke bola ga Masa bola gira kan kama ko isu ko ne go bola dan ko sin na kada pa si kama ko ni to atari garo ge Richards Bay ge chu na khiti ge da ko bola long pass bola gira ngwa ge kum ko le ni number 29 go bola dan na kada ko Kazim go bola pasi da Cardoso Gupolang Ausetole, Long Cross, Quadison Kajim, a Kupola Olikokira Kukabolaga Penje, Kabolaga Binje, Kipang de Polawa, Riches Begiwa, sorry, Skokune, Gipolaga, getting out of Bola Buns, getting Kabolaga Benje. Number 15, Gabola Gupola and get a pass, Kasim Gupola and Malenikola Gupola at Egla, Halegona. Skills get on Mate, Sukuni in Nature Kipola, then got Osipola Gala, a tackle in Katane Duda, Richard Baikiwa. I must tackle then Gabola, Polawa Richard Baikiwa, free kick, Bolanga Kucho. Was Bolawa Richard Baikiwa, number Yel Gedokia. Ramala Kedokia, Polawa Riches Bakiwa, Chopola Tanigera Chikadia Lenikona, Tanya Duda Asikukune United Kiwa, Kipa Agupola and Akuto, Butelezi, Butelezi, Gupola and Dasna, Yamakucho Tiamapasi, Emaso Butelezi Gupola Danga, Butelezi Gupola and Akatu, Akua Players and Gay Queen Kabuma Kuchopola. Asa bolangera tutum ngwa ngale kuna ndio binja khadeni dure tutum ngwa cardoso asa bolangera kan kloga shuko kone united ki waga ngir cross kon bola ko liko dure bloga bolangera kan kama gore kan kama ko Riches Bay ki bola tanaga chola da khwa di bola ran o si cross to Riches Bay regaro kan kama go itan gere wona bola ko bola regaro gere kan kama go Riches Bay ki bola tanaga kudi bola ran ko ngale kuna was skills from Kamakwe to Litika Bolan or Galada Kongawa, Satachi supporters and Okoa, Riches Bay, each owner had Gira Mabola, Riches Bay Gira Drew Kamakwe, also Chola and Kumbola, Long Cross, Kumbola, Olikokira TV, Sigukone, Defender Gira Choro Kabola, Bolango, Riches Bay Kipolaga, I was on Bola Gira Kumakwe, Riches Bay Kipolaga. Was a Polagate Dalenikona, young Monte, Sukuna United Kiwa was a Polagate and Kamaki, Sukuna United Kipola Tanaga. Masan ses mani ta chongum chora phula dani gera gumina 0-0 Riches Bay 0 Sigukune United 0 phula gera ngwanqe masan phula gera ngwanqe ga benji ankwanqe ga benji asin abola ngasi okuya kwe tani kya gula video chongqe Riches Bay players akwe kal tu chok osin sin chok osma gwa da da thumsum chima ga gera condition ga play masan gera ngwala sa jalang lungu number 20 kya gula Tembu Tembu Kagiran Hala Sajalango Masu then a Riches Bay Kira coming out, Tiatin Gikawa, Sukuni United Kira coming out, it says the Kona, Chepola Yuakwa Pet with Premiership Kanikona, I get a Kumago South Africa, a little cut like Gilakwa, eh? Some Pola get a Kumago Riches Bay Kupola and Nakara Kumago. I was a Riches Bay Kiwa, Kutapola Ki, Sukuni United player. Pola Girekala Nikona, Kazim, Kazim Gero Kabola. Kazim Gero Kabola, Pola Kona, Spanish TVC, Kona and Makalada, Riches Bay Magira Okona. I was a better premiership and called any Mamalo is understanding it at home, Orlando Paris, the Amazulu. Kaiser Chiefs choa di fierde Milford tana wana bolage sigu kone gira choa ses de kona sen kona gira ngat era klocho or gar tum kamo gete nge sigu kone ole ko kero kha bola gira tum kamo gori koba kha al kam kamo gara du ex ka fm nar sewa mo ne gasa chebola gya tukwa ne sen ole ko den gira tum kha bola binje ta kipa gira pas ta kipa Charlie akwa ya place nge ge oshe jamin te sen Riches Bay tan gira kha tiar team gira khat khamakwe Ana masuk sih kau ni dan kita kau mengawa 9 point. Cepat bola kita kuat lah. Richards Bay kita kau mengawa 4 point. Ke Betway Premier Sipa. Kita kau kau mengawa South Africa kali kita kuat lagi kuat. Ah mana kita cuma mencuar bola dan kita kau mengawa 0-0. Sih kau ni United kau bola dengan cara kita pasi. Regar kau kau mengawa sih kau tu ni United kita regaro. Kau bola dan ulik kau dan kita eratam bola dan mengawa bola dengan kuna. Api tu cuma kau ingat bola wa goal. Defender kita cuara tu kau bola dan Hongali bola la bola ngangu. Akipek zira si okra. Sukukune United. Ngera chokra. Nekhamanita chokra. Sukukune United 1. Richards Bay 0. Amazon kipa gumi zira si ngera. Pea ngera kumara kawusha okra. Amazon bola gira kankamakwe. Bola kuangga tene oli kau kau kabola angira khalakwa egalan kuna gere katwaka lagu tukut kabola di katwaka number 22 mabuya gere tukut kabola di katwa engkuna ada bola angira khana kuma galan tangga goda nak akurat gara bola gira gumingo 1-0 che bola gi kwa kwa kankama gori choka kankala kankama gori radio extra fm wonon siwa ngoki ndira yenge hanam ki bola wami aset fanes delis to dala ke andrew kapi fux ndo na to agongola 10 manita tonom chora bola dene gira kumino 1-0 sikukune united 1 Richards Bay 0
1: bola se ko chuchu wa ate ko bana kwala ko bana kwa kwa ka ko hete ka ko ra wa ate ko bana kwala sikukune united ko ka tre kwa kwa sika Tin kasais minute si oywa mukwena jak maka karabora he. Go koma mangai karahako go siki kuya kara kaute kam siki makweya kutika kumsiya kara tabahan am tingai kibora si sako mangai kai kui kai daku bora kana. This is why kwanam kuwa kuya kuri hatu siya kara bora kwanam mukri sagi auta kayati pan sim kisiya kara bora pan sim kara kata tam kaiwa kasa na takuai. Siapa yang kuya nengah orang kibora kau kau kau dah kau dia nak kayati dia udah kerana kau tak sauka kuri. Sekukune United kau yang mahu aku usah jauh kian, aku kau dah ti, dah makan urusan baik kau yang mahu yang baik sih nanti jadi. Emak aku kaya, kalau tak aku kaya, kata benci nunggu bapak rai tahorot. Princess Magogo Stadium kita ada sentiasa yang hatat dia dah sudah dia hah kau jek aku ti. Kau yang dengan orang ni berai ngomong aku suih emak kau yang kaya aku ti. Suih aku yang berai aku sudah kalau ti aku, amah tu magogo singam kita yang. Ya kebora kan kau sama buaya ada tuh karena kau nasi kebora itu mah. Kadosok kesia bora kadosok kibin aku bora kek ya kak. Karena masih kau nak kau dah kesia dah kah kau nengang mana kau kesia kurang hal bora kau koyak dah kah kau kau kau sejawat si. Rizal baik kau teh isatik jawar tambahkan rizal baik kau kebora sih. Tuin kau dah kah kau nama. Tuh sekarang tu ini tambahkan rizal baik kau kaya. Kau situ yang kata rizal baik kau kau kesi kah kau sah kau ni nanti. Kamu nengkau sih kau kuas sih ia kau kau tambahkan pada waktu kesi kau ni nanti. Eh tu sih kau bora bang kau dah rasa jahat kau kagori. Kau kena kau teh kau sih bang ia kau rukai rizal baik kau. Kadosok kawan nak larati, kadosok kayak nak rumah nak masih uang kuburai, masih usis saya orang sekarang dah kayak hati, kalau alhamdulillah Kasim kan cari sengkar kuburai Kasim mati, kalau kayak kuat dia, kalau piro kaya kata Kasim mana sengkar kaya kerana batu di cuma, mabu ya kaya kerana mata agak kuat. Tapi orang kuas ramai yang kata saya kumpul makai kawan aku kristi, aku kata saya kerja tinjau tapi kalau kata aku kerja, jangan kata di sini kawan nak cara aku sekarang pada dia di sekolah United pada, kalau kata dia tak kau pada ha, kalau kata dia tak kerja XKF monar terus dia bengkok, kalau kena FM sekitar kau ikhlas. Sekukune United kau ngono garam kau Richards Bay kau kau dukung kerja kau tikar kerja kau anak ikan kau kau borah eh kau patu kau isak kerja kau tikar kau hitkar ya sih ya kau kau sih kasih kau nasi kau kau dia kau sih hambik nama garam borah kita kau jauh kau kerja tak kau hati kau pati anak ikan kau menang menang kau kau borah kau dukung kerja kita kau hitkar dia tiba kau kau borah kau tiba kesuka khabanang le ke se tona tlose na go bora se tle ha he khom kara go tota ba go bora ke motho ba tlose ke ba tlatso ya ti risas bai ba tsa ja gore ke tloga kwa kwa kara tloga ba ba ga ya ti manda ba khwer tle wa kwa go khuri ka piro ga re ke kara gata go mo khoma tlo wa re ke a mo tlo ya ba se da kwa re tlo ya kwa tlo gata tlakaza a ke tlaka tlo gata da seno tlaka ba ndo seno khoya tlo gara tlaka gwa na mtu gata ai ya kala gata tlo go da ba tsana ha na mtsai go da ba ka roba ga ba tsana go da ke ya ti kan a tlo sa tlo gwa khoya ti babina no kho kwa kwa se ke kuno united clock ama kan nga khaba go da kya ti go kuwa go kris ki kan go re komi go na dai kar skriya go re tak aka piero ka re khatan ka piero ka re khatak ta e ya ma kwa nge da khana tsa me nge ta ku mo go te ko bana go na khano ke injak ritset bay kwa se kha bora ke injak kwa na ikar ke da kwa se kan ka se sa khata in zat pa bora ngor ko haye ka ma chana ka ha si wa gore se ka kane ma singe kha ma bora ka de ka ko jor chari chari se ka bana am ka ro kha bora ko yena ngor ke di se kha bana ke kom no kan ka ba ho win za ko yena ngor ke di bora hak ya de da ke ke de ro kha xka fm 107 o ra ho ne fm se ki dam sa kan kha kai ko sa khon ta rien ko da me ta khu sina ta ha ko sa ti kha or kapi endru fiux ngo bona to a konkoli en sa ka man ra set fan sta listo tala kara sa ka to ha khu sina ta ha ko khana sa ak ke ko sa ku ya su sina ngon dai kara khu ko ta ke en ha re ta ak bo ra sta mo sa ke su ye ku ka kha ka te ko re dai ta ko sa ngon cruise ka ma a su ya ga ti ka be ka ma garna ko ko ba san sa jar ta ba khana ham ga te sina be khan ka ya ja sina be en pa ga ro ka bo ra am kuri kuri ko ba ham kay kare ko ham se ha bora da ham ma kay kare ko ka pero kare ko ha ba do wat we am an sama ham ga sim kay kare ko ham se ha bora he gano ha bora kay da ha ke su i he te mon ga ha no ge bi ku ta be ta ba han ka ka ko te kay ko ra ta ku ha se ke kuri united ko no no riches bye Renes bike ba gore ke nne tlhile ya tabe tsana tsana tlo wa ke ya tlhile ka dangwa o khu khu sina go ka ka ka di a ka ka go khom ka se ga bora puthele si ha ba makakrem kriya tulu ma ga ba makuti bora ya tshwere ga ka do so bora ke ya ke bina ga para anda sia ke makan di sia dak ayat tin padi bora riset bai padi am karatam ko magwanam ku ko be ko yatte an kanena kare ko yatte king amang kebi tate ko ko yat an kaduna ko hambe an kan ay kan ku satu ma khata ama ka par sika ku ko kai kacha jare yatte anda ga ba kha ko sia ko ko yatte am ko ko kan ge ho kai ko bana ko bana ngi jemi ko kan sinu fosh sharp substitute ta ama anta ha gibina go ya kuma kana ha am da go sikik sangweni en kwa bora ke in thirkul da go kung go sat mara ke hati da bahan ge sina tiwen go tsan sia go tsika he tle ya go ta aweng ma bora se go kuna united go tsisa ke a tre da go tsika he te in go dangwe go go khuwa go kwa ka ka be kwe ngam kai khom nga mana ta ke si i he ke pa de kre tle tre em kae wa ku ngo khuri bora makhalala aki bora mang je ko da te ta ba je sna ta ba ga da ma tus ka ka and su ya da ba khana se ko kunet pa mar ka ko ka bora ta u sa ja wa te ka ka kri ka ha da ha kuri ya kuri ta te ka es ka mo na ka da ga da se no te tu nta ka sa se ki ya ko ben te ta ba khana ka ka ku e te ka ko ko ta ba ga da ma ka ko te ka ko ra ka su i se ko kunet pa ku i ha ka ka ra ta ha no richards bay kwa ka ka ta ba kwa ka no no ma tsam se ka kwa ka ka nge betwe premier septami ku te te ya ka ko ha ta ke nja ko ntwa te tsu li ga se afrika se o ki tsi na ko a ke te ta wi nge te ho ta nge ko nge ko se na te nge ku te ve ke suka te ke ya ha a go be ma ke nja ko ngure ta hin yo te khire o ka pyo ro ka re ku yo si tare ma kwete ko sikitem supiko ko anka ko ma tro watarita na ie tekleka
2: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
0: Coach Spinisho. Spinisho. Spinisho Kumede. Rabase bola kira kankama koy. Bola ngang era kocho. Richards by ki bola waga. Free kick. Aza bola ka us kocho wan eh. Koli ka ut bola ga benje. Khata ne duite kocho cha eh. Aza bola kira kankata ga benje kona. Richards by kira wana itu edi kona. Kala duration kone ma kira na kwa eh. Keeper ma safe bola. Butelezi ma safe bola. The ball man on the binge, make a color to the center, the ball at the corner. Betway Premier City and a gap corner, set of a Kali Hakaka. Kalrosa, Mangira, a good 3 points. Holamagito off 1-0. As a regard from Kamogatan, Richards by get a winner, keep up, put a lazy, get a safe bowler. As a card also a gera quickambo. And get a god keep a son keep a magera pasia. But lazy get a good bowler a coach. Maso but lazy good bowler a coach. Maso bowler then get a tell any kuna. In a tundra manita tongue choa. Bowler then get a gumino 1-0. Shukun United 1. Riches by. 0 wache bola gi khakwa Richards bhai ki bola danaga aso bola gira chale ni khona girang ma kwatse siko khone United ke bola danaga aso bola girang ma ke Princess Makoko Stadium khona Durban Richards bhai ki chukuna bola gira kwatse siko khone United tangere chira che wane ki chukuna siko khone United ange jukwa uka unwa u drip pende vanga mo di unwa drip pende mkal dura se Richards bhai ma khu gita asa unwa vidange Jucho na jucho apa ngwa juchi dopa jucho pachege coaching geta ko kama ko ikoke okona chige ge kwang kwa kambo ngwa ageta kwa tra kama ko ngwe chima kan geta akondisa kulima kan bola geta kwa tutu jala wache coaching ge ag tra kwa ko ngwe okona ara basa ngwa bola geta kan kama ko angere ngwa kwa tsa isu kuni United kipa gera kuma gera tora tomara kan bola mchali asa mchali gera ngwa kwa bola ge kum kum kan le ni kona Number 20 gee bola la tham da bola ntha teng le gri mtembo tembo khon tha bola su khone United player gri da bola ngwa ngwa tse Richards Bay gee bola dana ga bola gere kankama gri tsoba tsaka le kham khoba radio X ka FM honor tin sewa ngwa ni khasa tse bola ge akho ko tsmani tse ge Richards Bay sa su khone United division khama tsama ko shitana SABC Sport ma sam thale ngwa dana kontol e ge kweta bola gere kanda ngwa kum kang le ni khona su khone United ke bola dana ga chola da qoset tswa kolige apase khona khatane dura club khateleni bola ngwa ngwa tse Richards Bay ki bola tenaka Betway Premier City tenangira kwa Princess Makogo Stadium inge hanam ke bola wa min set finals dalisto jala ke endro cup fiction kwa na to agongola bola tena gira ngwa 1-0 siku kuna United 1 Richards Bay 0 sata wa tse kambo kuna masoge ake kwa tse supporters ge ora masong kandwe ngwa weda ngang gera ke tsama khama go tsa Spanish maso bola tena gera exele ni kona Richards Bay ki bola tena ka ya du du zale ni kona bola gera ngwa ngwa tse se go khonye ne you did it player tena gera ka bola ga penja maso bola gera cross tse keeper a gera tsala e go ke ngona bola tang geng tso putelezi e go bola kwa ya players ngi ko ikambo Angereng mo kung sa bola kay Cardoso. Cardoso, sama chimbi. Asa Richards Bay kay pola tinaga? Regarong hunton ko Richards Bay kira wana. Ang kung kwa bola kay kumtang lay ni kona. Kaldo bola kay angereng cross. Oh, si cross ang Cardoso chulo tita bola. Bola kahan ang hunda wagdi bola ng dagkutchaw. Sigur ko na United kay bola waka. Mas firin tunda ng manita tungo ng gira gumingo. Support us and get out of here. Masaya bola tanda siguro kung United kaya, gupola ng mga ka, o si club kabola na bola gira kung kama ko. Kabola gilaini kung na bola ng mga Richards Bay kaya bola. Richards Bay ki bola ga gudi bola ta isda koli kona ya gira koi kama koi kambo su koni United ti khaya ngal thok kaun e ang khale koi firi koli koi firi idura ga kan kama koi koli kona pasu ga Richards Bay ga geta tu koi plani ng su kama koi ki pala ti kona ache bola gi kwa kwa long cross bola gira au so ti watse Richards Bay den gira onar garo kama bola gi khasi kona den gira onar garo sum kama koi masate na Richards Bay ki wa Oh, she cross chop bola. Got chop bola. Got Benzema. Buteleza. Chow da. Toma da. Ambola. Buteleza. Zukona goalkeeper. Mabuya agere kama bola git kasi. Ben chow da. Toma da. Ambola. Maso bola agere kung kama ko. 5-2 na kumanita chow nam chow da bola na gumga 1-0. Zukona 1. Richards Bay 0. Masih boleh kita kena bagi coaching dan negara akan bagi. Richards Bay si gugun lagi boleh tenaga. Cardoso guru boleh dapat sedang oleh guna kipa. Putih lezi agir yang mana tulik abu lada kuah. Atau kulma apa sah boleh guru boleh dapat Cardoso. Cardoso agir atau cuma apa sah boleh. Masih si gugun lagi boleh tenaga. Angira kung kung kola ini kuna, angira kung kung kama kwe, sukuni United kipe pola tena ka, angira kung long pass, angira kati Richards Bay oliko kuto duhana rigaroga pola gira kwa, ano maso pola gira kung kama kodi kwa kati alikom kama Radio X FM honor nisio, ngono niya sa chipe pola gira kuko, nspani chake tena Richards Bay sa, sukuni United pola angira kwa ngaka pinje pola nasi, angira kati ngaka pinje angwa sa pola kwa ngaka kup, katene juta Richards Bay kwa skills gira ngumate. Agora está a bola na cadeia de dar seguro com o United. Mas o play angere tem que mago de passe para a bola. Richards Bay que, sorry, seguro com o United que bola de naga. Angere não mata ele nem cona. Kazim angere cross bola, angere tem que mago it was too much. Bola angere ao correr de, Kazim cross bola angere ao correr de ele nem cona a bola não mata. Bola o Richards Bay que o a, ingé há um que bola o a mim a set finis da lista chala. Endro kapi fiction to wana to agongola ya basi kauchi cha gi tane thoda kolo kama ko eche bola ge to ukwa de go tswa pala ngi kuna wache bola ge kwa kwa ga pet the premiership tane ngira kwa tsi africa ga li khaka ka ye he ko ngwa e basi season te na ga ngwa e season wa to season 20 to uke 720 ga season basi Richards Bay ka gira tamda to 14 ka bola ngi ge ukwa fa Richards Bay ka tamda to 14 gani kuna Ache bola ki kwal kwa shi gukuni United gu bola ranga ushanga kada pasi kama kwa kada ne duita Richards Bay ki wa one touch two touch bola ngira gumingawa kumka leni kona long cross kuchoka bola ki shi gukuni United ki ngaka kona oli kuto duhana rigaro kumka bola ka benjera kada ne duita Richards Bay ki wa chola ra kwa sakla ngaka bola ra kwa bola leni kona bola ngira gumingawa one touch two touch hale kona bola ngira kwa next pass bola ngira kumka kwa kaja bola ka cross bounce gira bola chola bola ra kwa unga ranga kwa divi Masih bola kita cross nak lagi left wing kena kum gol ini. Atena Richards Bay kip bola. Masih kulik out curo kah bola Cardoso. Cardoso kah bola dah katanya juta Richards Bay kiwa. Richards Bay bu bola dah kau long pass. Pasik kau pasik dah angkam aku. Macam imbi tanya kia bola. Number 28 macam imbi. Masih bola kita kau kama kau eh Richards Bay kiwa. Cula dah kau number 770. Bu bola dah ngak ada apa sih kama aku Kumalo. Atena Kumalo kia wa. Chola dan skill start kau ngora kau tu bola gak cross bola gak kau kamera kau cross kau bola kau tu bola gak benje buti lazy sih bukan goalkeeper so dah tomara kau am bola gak ngora 28 minute tsong mchol bola dena gumno 10 butelese go bola dangira no pole ni kuna gira dena ngwatse ke Prince Magogo Stadium kuna Durban iko wa khang le kam kobaga radio x fm honor ni sewa ngani khaza tsa bola ga kokwa tse ra simple tsa sang tok bola dangira kontra sa bola se bokone united ki place da bola dena tsa le ni kuna ramala ramal abola waka gumede gera churo kha bola da bola ngwa tsele ni kuna Sio kwenye United ki bolaga? Yama sana tukade ni duta Richards Bay ki wa? Richards Bay ki bolata naga? Prince Magogo Stadium kuna? Bola gira kwa Durban? Betwe Premiership da bola gira kumkamago yihanam ki bolawa mink aset fanes Dalisto Dala ki Andrew Kapi fix ndo una chua agongola Regalum kumkamako etene Richards Bay kere wana akaltu bola gira tamde akam bola gira palang muna Butelezi Butelezi gera ngwa khama kwe RHS by players ingo khambola tangwa ngwa ku bola tokwa to khwanga tangwa alika ngu khama kanga dikamam chi gera ngwa khama kwe ge RHS by player bola gera khama kwe wait akuma kala dini tinde September 2020 na gato ngona sapato khuma tene bola gya ngwa Prince Magogo Stadium kona da gera khama kwe Durban kona tene ngwa Betway Premiership era masa bola tene gera kuma ngwa 1-0 siku kona United 1 Richards Bay 0 bola gira kumkamakwe tertak manita tongam choa angira kumkamakwe inge hanam ke bola min asetwanes dalisto dol dala chike Andrew Kapi fix bona ta gongola
1: bora tere da ko mare kara khano te ngeta angivi kwe andes ne ebe na khay ta wakhano ka ka kwe kwe khay te ka kwarta ka sa khawana te kwe ta khobere ha Sigo kuna United Park ay gikatra khata ha ku ikhas ka te kas ka ter ta ga so ge sia kwa ya ha ja ja ta ke ke ringa ge ga he yo ge he a ja ko man ko da khano mi ko da khano ya wa ya ni a wa ta ko ma da ka ya hati ho di kwa ta isna ta ha ka da ha na ya ma kha na ke Richards Bay ko ya ma ta we an ja ak pa ya ma ta we the rich boys ta kwa krishna ko grab kai ko hata da sno babina no ko kaseta sego kuna united ko bora kar ke da kam ko kam putele simka putele si am ta ban kar ka to som ki taniel kadoso ka ka ro ha ba ka ha ta ba chi ka shuka ko ya yar ta ka ti bura ka de khang gore gore ka to som ko kher ke na bura ka ti ha ba ke in za bura ke bi ati Hengwe ha kwa kaka sa kya rata kaya ti da aga kwa siko kuna United kwa bang iya da kwa kwa ha kwa kai da kun kwa te da na Richards Bay kun kwa rata te Tus ka kas mi ha kwa kwa usa na hor ma kwa te ha ban si kya agar ban si ba ma ekka na ya bura ta ha gawa da ra ha ti ban si ma dang kwa ka ti ba ma ekka na ya bura da sna ma kya ko si obeta kano khabara pet ha tia tia tia ke jere xkfm sigi betway premier se pokris rata ha ha sigi kanem ke sia bora sigi khan in se sunya khabara ba da ka ha kwaram Richards Bay United ko princess Magogo Stadium ka da sunung ki se ko tu he kana khata kha yate bora sun kwe ku kwe ku su ku heng ako ko kwe be ri kha kwe be ni za ma kibi na ta ba dum pan sta rati kha bora kar na kha ka ro kar rati kha in ja khama kwe gara ima kham khai di khai na da akya pan se am se da tai kare kwa khama kwe kwe ka kwe cheka kago

0: Krabola. Ana wasa bola gira kan kama kwe. Shiku kon United. Uli kote ni gira chu ra kut kau bola ra bola ngang ada kucho bola ngang dia. Richards Bay ki pala chingona ra bola ngang ada kucho. Masa kita bagi orang bola ada kucho ora bola chingong kat aga benje. Player cha sa angira sa kama kwe. Akal tu chok osang saget untuk bola aga benje ra ki ngakwe sangne. Chok osang sengir akal atau ijib gak yang kamsun pelajar sah, sah ni maktu akan makan lagi sah kamu kui. Awak tu bola gigi kuat kuat lagi rakan kamu kui. Betul Premier League dan angkiran kuat eh. Prince makau go kampu kuna ya kuat lagi Durban. Kau tak kamu kuma ke radio XK FM honor dan siapa? Ungu niaga. Masuk pelajar gira sah kamu kui. Siko kon United player ek Richards Bay player sa tsawi si gira ntwa bola gya benje de trakwe sa ngre gira trakwe sa gira sa kama go kwi chok osun agira a chok usa sa ng tsiwa gang gira kondi sa sa wache bola gya kwa kwa di ingya hanam ke bola wami aset fanes dalis to dala ki Andrew Kapi fiction go wana toa gongola drin tak tak manita chong nam chowara bola din gira gumingawa 2-1 siko kon United 2 Richards Bay 1
1: Tiada kawan rukun itu kata waktu dah kesui anda sudah tengah evena kau kuri kau kau tak ingin cakap mengaku cakap untuk orang guru mada tiada kuasa nama yang tak mengaku mukul mada cakap mada yang mukul tiada kuara mawat itu. Sekarang United kau kui ha Richards Bay kau. Kau kau tiada mukat tiada kau kau kuat. Ata hasil kerja kau. Tout pas très wakore. Anda sih nasi sekarang saya sedang kui kelas kelas. Ha, tak angka kui nasi ke kui United kano. Fiar tin sih buka turun sih nanti anda rasa sebaik kata sekali hati mah. Tapi orang kira kata borai mang iya kira kira nanti bahkan kara kata tua borai. Hei, nama orang kata kesui sih kak. Rakyat maklumat pada nama orang kata orang ini kau dah tiada bahkan tak kuat kuat gua kau mengguyur kau mencari kaya kamu kibi nama orang kata ha kata anak ikan orang ini sejawat ini kau jauh kau tahu kita yang kata gua kau mencari gua riset baik kau tidak dapat kata kata kita Tulu, kawan aku orang. Tulu kau orang kawan aku. Kam kam. Tulu kau dalam apa boleh kam kam. Kam Richards Bay kam. Sekukuna United, sekukuna United kau dah doa tiba. Deu da sabor da serfanes telis to tala apura makin da benarita
0: awasu bola lagi re kan kamu ngum kamu ko ya pasi dan kamu ko teng wat edan uli kaum defender si koi ko firi da chuan ke isa vinia kulu ti ko ngi kulu ko tru jala ka kulu bola gi ta watri kulu ge tang gi kwa te khali wa bola ga e pasi ka dene kamang khali kuna long pass The defending way three, the Taya Kulu Kulungu, Tinsi Bola, the Tamda Keeper Gutawa, the Bola, the Keeper Gummi, the Kulu, Monitor, the Divita Gubola, the Hong U, nice touch, Tani Hakaya, yes, the Raga Bola, Ragacha Bola, come go, the Tamda Keeper Gutawa, had you the Kam Obola, came in Kobola, the Bolangi, Kumako, Kulasi Kriga, Riches, Baki, Obolan, Kaman Kale Kunada, play and Gubola, how you threw the Sunto and the Bolang, Mangoku Kumang, the Kaka long pass, Kay Pasita Kulu, the Kulu, Kaman finish it. Kulu kita ke wazala ya kelinti ya kacik ya kewana ini kerja
1: kita ngata kau boras si oi kita dia kau kira kau mohon sama aku ayam kah halus ki aku turut tak kau wina nak kata kau kan kiri sih nak kau kau kau sah defend dia tano ini kau yang bahagian aku kapiro ke ekuri kapiro kau suya kata eka kapiro kau eka suya kata kau mungkin dia kau apa suya orang dan kau angsa jawatik Nem seusik kapiro boras kira hek ekat we gom koma. Kau boleh win atau tak win. Kau orang kapiro kira tak win. Kau sikit kau kira sih nak kau terus defend di win. Kau kau yang boleh. Kau orang kapiro kira kau no. Boleh. Aku kau win atau tak. Aku eh nanti tak kau. Tidak ada. Aku borong kau kau tak. na kapiro ko baka ka rabe ba khuwa khwe ka bora si tret na ta bora ho se na ko na kapiro ko baka ka ag penalty ko ka ko ta ka rabe kapiro ko mun da ba jati khoya na ngar di bora khaba kha bana ha ko da da karak di ko ta ts galaxy we richest by ko ba ko ya ke he ko na se ka jawar ka ko ka ka game winner ta tayam ka half ja bora ka ya defend we bora defend ko ka ma ta bora ka ka ko sa second half ki ta defend nemborong ati yoka teta kabarzi ena hakbadi chara masindi nibora ma kwe kara hota wan komko ba kae kara be am se usuka kere hota akwa enko suya khawara taban komko ba kae kara be am se ko deuta ngabe na ke ima kae kara ta be erta mai kwa tatse kham kwe na ma kwa horo kwa kana ma bora ta ta ke ex ka fe monate ni shebe ngora kana ke fm ski khuje sira da ha kora sa ta ka ka ta bisa kam khunta le ko da menta andrew kapi fiux andrew ngo bona to a concoli en ta no te ko bona kona set fan stylist totala tese si ya hata princess magogo state tepen ka ka ko e kam so ke queen united kam riches by kana ka bora kwa ta ha ngwe ke sa ke ta ke ke ex ka fm sri kama te ke ta kwa ra ka khuri o te ngwe e be na ka ta ke sa ko man kwa mo ka ta ka ka ka ka tin in ko ta ba ne ma ka ta ka sa jawa ti ke ta ngwa ko ko ko ko ka ra ta khwa ra ko ta khwa za la bi ho ko ko ma ka ra ho te no ku ka bora kwa ka ti se ka ku ne ina te kwa di ka ka ta kwa me tam si ka ka ko si wa ko be Seka kuna United Quadris ka katrekhwa Leo tekna na gogo ko mantara ka ima kwe uro ka ne mo gos zate ko ka kwe ya na ka iska This is why pag no bora ka ka yanta ka ng 3 Seka kuna United ko Kam Richards bike ko Hey you tekna na ka tena ko temu ndu tekra ko kleta ya harita Seka kuna United babbi age babbi na no ko patara ka ko ama ya kala bata aka kwiti aha ma da suno khwa kana ma ema kyan kala bora inde karar go ko ma kara kada ma mu go go kada zina ma aka tsunya kada bora ka su iska gora ta go su o ke siya ka no go ko ma go he kara kada go kada ba khaya kada ka su iska ramala bora ta chhiriya kore de uthe ikra khuwa kore ta tek kire jaga tik su is ka tek khakwa kore ta ikra chhiriya kore ta pe na ko su yaga kore ra ka ha bara la khwa sa kya wat am ta kharu kus ka nga khwat le ki man iya bora ta khuru khwa nen me bora ta ba khwat ko ko ko sa kya wat ya mo khwa ba ba ta bora sa ko nu ko ra bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo ya ta kya ra kya ra ta khuyo ya ngam ku ya ko ngom ku ya khata de uta te ya ko ata se kon ka chuchu chuchu ka kha le ke garam ha ko ke ja ko ko ke kha ko ma ge kha khwara wata ko ko ma kla ma buthelezi tulu ma kha ma ata se ma na kha ima kha ma nge uru kha ima kha ma ka ka ka ko ma ta le kha ko ko ma he ko ko ma le kha tulu ma putele je khwara kwa bora kai kai kha nao ata kha bora kai kai kwa kore mban je ko sakya age bas khom kara khata tepa en la go dris ka sita ti da bar go kho ba kai kara ben kwa bora kai ta ti se wim si pas na hai kama ri khwari ye no ko wen ka tek tek se go khom ka mazan bola gira kan kama go yesugo koni united tane diwe kana wana rigaro sugo koni united tane diwe wana rigaro hun kama go akala dura sin bola ma kat bekan e akala dura tulana kipa gira sef kama go bola rigaro hun kama go bola ko nga go dumina firi masem mchali mchali den ge bola ragede ai sef kama go bola na tane gira go minga 3-2 sugo koni united 3 richards bay 2
0: Nintak manita chong me kama ada 5 manita asi tsawa tse bola ge tsin ka ngira bola ge ngoma ni ko ba khai ale thon kuma ge radio x ka fm honar ni sio ngoga ne ga ingi haram ke bola wa min set fanes dali totala ke endru kapi fiction zona tu agongola ra bola ge ngoma kama ko riches be go bola da ngaka dangira pasi kama ko ye pa ngoma bola ki one touch two touch chola player clue ko skill stand ge ngoma ke ma sa bola ge ngoma ko long cross kulu ka riches be ngata akoma ngwa kulu bolo khada twa na rigaro kuluka ya ya este tachi yanga ge ga u ku khak u bola okhe khe ge bola da pitu chunka nge michael ange bola wa play on atene juda su kun united kiwa tackle from behind play ng go come de ku khak u su kun united player da pitu chunka otu chun bola ange bola la wa play on banga bola advantage wache bola ge khak ko su kun united ko atene ge ra ku bola ge benje Richards Bay khigeta alwa kama ko gudi bola da tsira bola da na panga cross kama bola da Daniel Cardoso chora kha bola ga benje Richards Bay tane gena onar garo khadene dula shiko kun United kiwa angira ku khum bola gan kama ko keeper mchali gumidira che gu bola mchali atu tato gudi bola manita khita kha troka 5 manita changa mchali gera gu bola da ku khum long cross ku chok a bola ke shiko kun United keeper la tsigona oli ko khidura ku kha bola ga benjera bola ga kama ko pituk on ndu sikha sidang ge da katu kumu adani ga bola pushing bola ngang ada kucho shiko kun United ke bola waga amazon coach sing ge da alo kama ko shiko kun United coach akulang hamen hadangu masiko Richards Bay ki coach sing ge da akuma kama ko akwa players ngi chimakan ge akala to ngi players ngi o wache bola ki khwa ra tunkama go khabet we premiership akwa South Africa gali kha khaka angwa ngwa South Africa to season 20 atu ke to season 20 season angia kwa e Mamelodi Sundowns ingira agoka ali kha wa seven sikukoni United ka bola ngi ngwa khawin lawa 3-2 yigira dura gawa 5 ikona yidura dura gawa wache bola ki khwa kwa kumalo kumalo ogere okha bola ileni kona kumalo cholera bola ngang era ko chora pitu akamuke final whistle nge bola chige te kama bola ke ya fasi khuna ko he bola chige khabeng nawa 3-2 betway premiership tena get a clock e bola chige de khabeng nawa 3-2 ko he sikukun united 3 Richards Bay 2 wache bola ge kwa kwa ingwa ke princess magogo stadium kuna south africa ga liga klaklang kwa ngwa e betway premiership tena gera kwa inge tena nge haram ke bola wa min set fans dali sto dala ichige andrew kapi fiction to na twa gongola nchigele kama bola ga fasi kuna da bola ngite kama kwe ate chi bola ga fasi kuna che mankwa ga kwa bola e he ko khabing ba 2-2 dari garo khalisi ko kone diwita ge wana ko ike cha bola ga che masakwa andrew kapi fiction go ngongola aki kwa mke bola ka se he defenders ngula ka khipa la chi kuanga ngula kwa geta chikthanda shukukuni united gete cha bola ngida thwa diu dak dak dande anga thama khoi ngoli kuna ko he Richards Bay khoi ke ona kham rigar he ige cha bola angi cha bola tene ga kulu angi gete aki lesi u bola de khamse bola ge kolema ka bola gete tsawa thokuna ka bola gete tsawa kula ka kulu gete ge cha bola ke afriki ke wa e khatane diu ge ona rigar hum kham ko cha bola ge dhuminga wa tutu ditane diu tege ona area in the box kona chunga ko he bola ge tra handball kha bola la ge ko chwa penalty he pitu chung ko michael ko chwa bola ge penalty bola ko gominga wa 3 ka kha jiwa bola si ko wa draw game ka he si ko ne united si ko ye cha bola ye ko wa 3-3 da penalty ko hana ke Richards Bay da bola kha ge gominga wa 2-2 ko he si ko ne united si ko na rigaro kha ge bola che fa ne wa 3 ya bola kum khama ko ye ange ngwa tsala kum ko di 19 de september ga chon ko ne sapato kum ma 3 season da chon de inge hanam ke bola mi os set finance dali sto da si ke andro kapi fiction no na to gongola da masim tsigire kana bola ke khaji kona tene tsigire ona one man of the match tene gakola wa kulu number 27 angwa Richards Bay war masim bola tsigire kana khabesi kona
1: boras ke tete ta kgreta bu mana kwala khabora qanqe usa khomko khomko ko qanqe usa qiku qiku ata ba khano qanga ko si iya ke ti to ke ya ngara kana boras ka ya ke ari sina ko tenga ai sina we boras wina na taveta ko takuri kuri na tave qam siki a ko dango en ko khara ke su ika ko ti ka si ko ko khara ke ko de boras ti ta kru kru wa ke su isi ka qam boras ha ko qanga kara Richards Bay ko no ne ka ko da ba khano ku ika ko dango wa ti ma khara si ko ko ko ko khata no ma tsunya ko ko ko ba tong kra ti aska qanga kara han ko ka tre ha hi u kre siki te bor kara khana ka kwatene kwa nkulu akakaka karam kuma andasele wokrisi kitani kwe usha huwa kwe yako kenga kwa ntaba kana kamse ka kuti tenya kwa naka hinyo tsame te kwa kesu iska anwa kha tuwa ama kwa kwa kutaka khabana tsame teno te khabana tlae kutaka te studio ka kya ka platform denka platform den studio kona kwe yako khana khuri tabana khana program ka inja kongqosa tsa bye bye ewa.

0: Xka FM 107 inxaki nehala ke mtsasayo mtsa afite ncane ke zwile icamtsa ke wala gqhamqhamela ke fifi icamtsa ke nifirintu na humanita ke tsimbuela mtsa singe mtsa titi mga qhaqqo mtsa ke zwila camtsa ke hlala nami ke qhumunqa ncumbe mtsa singe mtsa titi mga gqhamqhamela camtsa ka samtsa ke simo ka qhaqqo mtsa ya ucamtsa ke qhumunqa ncumbe ke ka sibe camtsa awa no ke mtsa ke ngwe tsike tswe wa mtsa ka simtsa sa le ke mtsa titi mo tsa qwa sa poto ke mtsa me qala ke sa ke mtsa qhomtsa qhoma ke qala qhomtsa qhoma sa ke ka simo titi tsi ke qhama tswe mtsa sa mtsa ka simo ke qala qhomtsa qhomela ke mtsa titi mo tsa qhwa mtsa qala qhomtsa qhoma ke qala mtsa sika maqa a tiwe ke wala qhamtsa ke sisiri ke mtsa qhwa mtsa program ke qhomela qhomela mtsa sa mtsa ka simo le ke wala qhamtsa mtsa singe mtsa unqa mtsa program ke qala qhomtsa ke qala qhomtsa qhoma qhomi xa ayibe evete qala mtsa sika maqa
1: jala ye okay Machi tachi gqanga Now sagqoya ngqasha shitori ngisa shitori Now we ikega ndinda ngore kwa hegukula ikega Now he ikega ngore kwa hegukula ikhake ngauchi du A choo, I'm not sure if you're a good person. I'm not going to be able to do it. acing kamukram. Aga tangkau dia ngawa atunga. Aga kekik cawda. Saka gawa kueta satu ugu. Satu ugu ehe. Sengke kamahe keci. Tuu ta. Kone kasha agu ada ke gua kung. Ini enggak kata si tegak mana timi guama ke cuan takang kacatum. Mungkin hari tu, kau kau mami ke guang hotel, kau ke kau mami tu ni makan kuri ni wari, kau hidup ukur kan. Tangan ada agak kejauh dahando ada. Kau ni kau kah ya ganye tak kamsin tegak nguri ka, kang kau kundang kau ngai minguri kantum, mingukan tum kau hima ke cuai. Kedisim awe, cikang kulat kau mami makai hokasin, kedang kacik dekasin tu, kau minum mami makacik demin dah don kau kejau. Eh, cik dek kamagung ay, kau ni muka kau ni, dan aku kaya ni, oh hehehe, agak, cuma tak kulai, kita mata ya tihe, aci makati, ah, nau, tunggu, mika cik ay, Wah, agam kong kan amai kagang makwaci kang aci itu kagang makwaci kong gada. Agak tengah tu keng tu. Takang, tu ni aku ringan kan. Oh, hari yang mana kan? Kaya ya kecua, nangun kan tu, kan kecua kau. Ya, sekarang dah tamat bukunan. Yang kau dah kau siang ya, agak makung kuang nau dah kau kegori. Kan dah kat kau aman dah kat yang itu adunji tan itu adunji adunji tak aman kau sih mukutin dekain tuan kungkung tuan gula katum kung tuan kau kaya sang atom kau sih atom kau sih kan tuan kau kong kan kau aman dah kau ngawa kau sih ngani kau mak kau ah nau dah ke kau dah mak kau dah kau tu sa memak kau kau dah ke aku berkuat aku nang ni Kawan saya aku kekun dah donji macam saya donji kukun dua aku akuang. Ngokakan dan ngok amang kekuri magum tongga kamu kau tahu tak saya. Dan nau mereka saya kita nau asing kahit tu ni asyik dah kiki ya kah nau ang ada ni umi warai kaya. Dasyandua, guangguang macam agak tua kawatik. Dongji dosi ganda angin uah, dosi ganda agak agak kau kong kata mana itu tu dasyin tak ya kong kumba, mana amat agak. Ada ni ringan kau, dah tua. Dah green doa, dah green doa, dah green doa. Green. Kamu guangnau dah kaget tua kan dia, kong kau macam. Dan wah, kau dah kau makan ya? Kau dah makan ke? Kongkong tu kau kongan tongga cawe cawe dah. Kau dah kau kau kongkong dah ke kone? Kehe kone kau dah gawa kau dah nutu aku. Hangevi kau ke kau dah kongkong si kola ke kau dah aga? Kau dunia kau uang uang kau di temami entah nau amak kau cuci dema. Tak gumi tak jauh, tak aku kau nanti ada ke cua gumi tak? Jadi mereka ya ke, awak kula, awak ke, ada ni tua, usaha mana? Tapi kalau kau tu, ada usaha mana dah? Tapi kalau kau, tak ke, ngawatin, cik ada ke ya, kan dah ni ya, aku dua lekasi dah ke ya, kan dah ngaku cawe cawe, aku cinta aku dengan kau. Ni tak kaya tak kecuh tak kecuh, bukan teju tak. Kan gu kau kula gu dan ngajau dan kan ham, nau makwa cuci ngah tu mingkung ye. Kan macam kau macam ada makan kau kau sama kau tanya ke mmi, tak ke ham nau ngah, tak ke ham dah. Eh, yang ngah dulu mata kan. Ya, gua makan gua tak kena, tak kuat, tak jadi tak, tak kaya. Ya, amat kau anda, tak kau ke, mi kami em tongga, tak kau cik dengan kasih cik dengan kumi, catching boom, crack, tongue, and like coming, ma. Conk, I get me, daddy, corny. Da gunk, I ma, a ma controller. A jane and maca com. Da gumacaco dark and hakula, ocula, Juta cany. Da Joe Schumagan, what's wounded, Don't you dare, take it, yeah. Can you cracula a tongue, can't I say chicken? I'm going to cracula, touch it, too. I can't, I

0: ka e jugia mangete jug a khauga da sin tsige mangete konkwa an South Africa jug kama di tsia Namibia a tsia ok inna wa tsai ga ko da sa yo ya ka e kula kenonga ho khale tsi simo o tsige tshe tsanti go ya ngwa de kona jo ma ti sei ya kona jo ge ko
1: Mikwa Julia ta Bawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamit utua.
0: Yangwa kon hajiri tishimu he. Ay, yuko mwaga diwisa ama ye. Kwa kon
1: hajiri. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Ketu ya chuta chuka la kyo, ti kwa tuta kwe kyo. Taka ti kwa tuta kwe kyo. I ketu ya chuka la. Taka tui taka u. Keti u kwe hese iwa wana kwa. Taka i ke u, inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, i tu ake kwa kwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome. Anjwa kwa kyo, mdi ngole kanjwa tuta kyo. Tanjwa ti u kwe inge wana kwa. Okay, tak. Kau tengok ikut kau, iu kau ingat kau kaya lah tu. Kaya tu ayah ngang kau kalau ing makuna maka yang tanggali, tanggali kalau maka yang kau kaya tong kuna kala. Oh singo kau cuma dia kala hongu. Tapi kau ke u, tak kasih kau ke kau kaya lah. Kasih kau ke kam, kasih kau ke kong acing gali, tanggali kala, kasih kau ke Kabaga tokuna kwala singwe kwana kwala kwe punda kakandri kakandri kakwala tasi kogen eka nge singa kya mari kogen jete eka kogen koka kwa kogen kitwe mari kala tegasi kogen chuk anghasi kogen kankunda tangha kake tepa mari mitati teka ngongi nga uastola unga Tanggungnya kaki u dan juga kawakai tanggung juga tegak angga yang itu nak mengangga ke itu nak tangga kaki khif kaki tua mukalla tegak keka kaya kanda kaka kau ke kampai ya tanggung cah yang gengin cah tu mungkin ke khariati kaya aku kum mula mari tangga lawakan diri kakak kaki wah sa tambe kanda wana sang kaki ta Taka sake mtu na haya mkoka mwetui Mwutang haka asu kochwang kwa Sake kwankwe tang hake ngengkong tang hake mkeyanju ngay Taka asang mkeyasa ngay Asu kou saka ga kong hai Saka ke ngemari kalata sake ndiriya kuya Ta marikala kake ting ala Mula sake kong sa ngay ta sa ngay yula kalaka ngkake ngutia marita angala Tang haka kake ting ala ta saka ke itaba Tang nga ba khefwa la sake ching kambe Kalau untuk ni, saya kete cuk. Tapi kalau saya ni, saya kalau pun, saya kalau untuk ni kete. Tapi mari kalau aku ke Venezuela, tapi kau sese kau. Aji cikal kalau yang kamu ubi aku tak kete. Aku ngah aku mari. Tapi he aji lela mari. Aku ulak oh. Tapi mari wa wupi. Aji ngah diri lah. Ibu sese kau tu na. Tapi kalau ke Venezuela mari. Mungkin sindua. Kekai tu gayu yelah, oh, juga he anda baik halu, awang gun jo, anjo kalaka anggu kakak kali kalaka angan, tak uat ama, tanga, tak cat awang gun adi tiraya, tak kamu anggu cengaya, tak kalaka anda baik ayuya, tak kamu wa, kisah kali, Juli kali ke aju, anggangku kan juli kali, tak cinta cing, tak acing ke, kasih bapa aku cium, wanju nama kanju kecium.
0: Tak lagi, ma imeten ni kuah kab, uzila, muka koga di, muka uzila, sibita liga.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke ahne kat koyang, kau kuah kat area, kau uzila unga, tak lagi kat koyang kena, maka nama ahne itu waspanggil. Tak aku aspanggil, tak aku kasih kau kau mereka tak aku nyumbang aspanggil enggak.
0: Tapi ya sih kalau mah kagak mungkin tua, panggil kau angguis aspanggil enggak. diga tsho se mo nwa ga ngwe
1: ka tsho se kwa ka wa ka ngwe e ka ngwe ka ke banga onga ka mme ka ka herpo ata ka to ba se pangela
0: a nga ka ngwe ge ya qone tso ke si tle ka tene ke kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka nge ge ko ngwe ka ntladi ka tshwisi mo teng ha ka nngwe
1: a ka tshwisi tswa kwa khwe ka tshwisi tswa kwa khwe mo la onga tshi khai wa ke ke nge ho thata ka a tao gonga wa onga ka thata ka kwa ka tshinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka tswa nge ka wa I just want to get this and dame. I'm going to get a little bit of a Taga uke cha mola ya ke kao ti kwa ngeme kao ti kwa kao. Taga la kongi, kwa kongi wa tete wan zonjwa. Zonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang on zonjwa. Tami a kwa a. Chowa lwa he, a wang he, mi an zonjwa wan nga cho. A chowa la yang o ungu. Taga he a kwa wakong chowa la he wangu chondole ngui a ke. A mesa, take it. And they cook a man gang, she get three, then in the get cold, then don't get joe, that's in the getting a candle. She cut it for a man and damn it, they call. Give me a seat, come with quackway. Then not what they get tea, get my clay and my trois. Get me a can come or kiss it for doing my clay. I will then don't go, take a talk away, tell my wee. The cow,

grana ko ha khaki an te ha ma a grana ko ji han be ha te grana kha ha ge atmu ta kwa ni khaki te tam no khaki te tam a ja ka kala ko kham ko na ya kha an an ki no a ja ha ko ma a an ko nyu kya le ma a a Changi ta wo am cha kana chen ka ame ya chen ka kom ni kono kya na cha wo a she ka ho na ho she ka ho cha she ka kan chen ta ni di ga la ni ta kana ni ti she ka la ho he ting ya de a ta ni ho she ka ho ni ni kya di ma a ka cha ko ka a mi ya ko na ha ni ma te she ko a a da je kwa ho te no Tak kau dah jengka tak kau dia kan kau yang kau tak kau nanti nak kau anu dah kau anda nak kau ada mu nak kau tinggal kau anda nak jalan masih tak kau kau ya cakap ka cakap aku nak cakap anu anjir nak kau ya kau am aku am nak kau ini am ada omat tomat kau am kau aku tak kau am ne nami nami am ka ko te hu ko kha ta hon am ta nu ko an no ya e ki a a nu a a na ta le ka le ne ke ti a a ti na am am am a ka ni she ka ne ko ne e ki ma ne ka ja ve ne ka te ka pa te ku yo ka a ta ta na ka le ka ta hon te da da ko a sa ya ti a da la ke ku Anda tuh aku kasih, nak kau anda kasih tak? Mula anda cakap nak kau, cuma aku menghantar nanti cakap sampai kim tak tu menitik, nak kau cium aku lagi, nak kim tak tu nak cakap nak aku off, kita cakap nak aku, nak kau jangan aku ya, nak tu ya kau cakap dulu, hantar aku ya buat kau. Aku pun nak kita nak kasih nak kau, kau sama macam tuh aku tak, jadi kau kentai tu. Ana question tete di saha ne ko ni mo ata

exka if kawa walang ngayon tano kuchu aung programa ko sa uzi si kaki rado kuisi de kawa elfe kawa firin tuin na kamanite ta wala kwante ka wa aman hong apalapalang ako kuma kuisi de kokuma wa kanyuji kwa magia a ukuma kanyuji dibi kilungsa o panga batene na singe manda kachuang ma shumano chuang ma wachi ke mta chuang ma wala ngwa Angkuh esok uji sih, kalau kerja dua kebaya tua kaisi, kemau ngomaso, tentu itu ngapa ulang.